Okay, stay with me. Sama udah di jogging-jogging in the morning. Sekarang udah masuk interval kedua. Di jam 7.20. Apakah udah sarapan? Apakah udah sampai tempat kerja? Atau udah sampai sekolah? Udah aktivitas? Semangat terus aktivitasnya ya. Ya, Insan Muda Abi mau up ya sekitar ini berita lokal. Kemarin kan sempat ramai tuh yang keranjang langit tabrakan ya. Yang mana kan itu berlokasi di situ gunung kan. Kemarin sempat ramai tuh di sosmed ya kan. Nah, ini penyebabnya kita udah selidikin nih dari pengelola situ gunungnya sendiri. Dan dikutip dari sukabumiupdate.com, video yang memperlihatkan dua wahana keranjang Sultan Langit saling berbenturan di kawasan wisata Situ Gunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, menjadi perbincangan luas di medsos. Rekaman tersebut memunculkan berbagai spekulasi dari warganet terkait aspek keselamatan wahana yang berada di ketinggian sekitar 160 meter tersebut. Nah, menanggapi hal itu, pihak pengelola memastikan peristiwa yang terjadi bukanlah disebabkan kerusakan mesin maupun gangguan pada sistem operasional wahana. Nah, hasil penelusuran internal menunjukkan benturan terjadi akibat alat pengatur kecepatan pada keranjang diputar oleh salah seorang pengunjung saat sedang beroperasi. Nah, manajer operasional suspension bridge Situ Gunung, Osep Suherlan, menjelaskan perangkat tersebut merupakan panel yang terhubung dengan baterai dan dinamo yang berfungsi mengatur pergerakan keranjang, mulai dari menyalakan, mematikan, mengatur kecepatan, hingga menggerakkan wahana ke arah sebaliknya. Nah, menurutnya, ketika potensio diputar lalu keranjang menjadi melambat bahkan berhenti, kondisi itu membuat keranjang yang berada di belakang mendekat sehingga terjadi dorongan antar wahana. Nah, Usep menerangkan insiden tersebut jadi saat keranjang berada di jalur perjalanan pulang dan posisinya udah mendekati titik akhir lintasan. Jaraknya diperkirakan hanya sekitar 50 meter sebelum area pemberhentian.

Alright, still with me, Insan Muda di Jogging-Jogging in the Morning. Sekarang udah masuk interval yang ketiga ya. Yang dimana Abi bakal kasih kamu berita lokal terkini lainnya ya, untuk nemenin aktivitas kamu ataupun nemenin sarapan kamu. Kamu udah sarapan kan? Ya, jangan sampai kelewat. Kalau misalnya nggak sarapan, kamu bekal aja Insan Muda ya. Dan ntar makan waktu udah nyampe tempat kerja gitu. Nah gitu ya kan, daripada kamu gak sarapan sama sekali gitu ya kan. Oke, masih dari sumber yang sama, Insan Muda di sukabumiupdate.com nih. Yap, kali ini ada kabar yang cukup informatif melalui website yang masih lebih pakai tadi ya, sebelum diupdate. Untuk update-nya ini seputar jalan ya, karena udah ada pengaspalan nih untuk jalan Cijaksa Mataram Jampang Kulon ya, yang mana ini targetnya tuntas tuh dalam 75 hari ya. Wah, ini jalannya rusak parah ini. Gak akan dibenerin kayak gitu aja terus ya. Dan pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas dan kenyamanan aktivitas masyarakat di wilayah selatan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum atau PU ya, salah satu jalur vital yang saat ini tengah mendapatkan penanganan intensif adalah ruas jalan Cijaksa Mataram di Kecamatan Jampang Kulon. Nah, pekerjaan pengaspalan di ruas jalan kabupaten tersebut menjadi bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendongkrak kualitas infrastruktur transportasi. Jalur ini dinilai memegang peranan penting dalam menyokong perputaran roda ekonomi, akses pendidikan, hingga mobilitas harian warga sekitar agar lebih aman dan juga efisien. Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menjelaskan bahwa perbaikan jaringan jalan di seluruh wilayah Sukabumi terus digulirkan secara bertahap. Penentuan titik perbaikan tersebut disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan serta kebutuhan real masyarakat di lapangan. Berdasarkan data Dinas PU Kabupaten Sukabumi, pekerjaan tersebut masuk dalam paket pekerjaan ruas jalan Cijaksa Mataram, Kecamatan Jambang Kulon, dengan nomor surat perintah mulai kerja atau SPMK 000.3.305 SPMK PRJ.14 DPU 2026. Nah, proyek yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2026 itu memiliki nilai kontrak sebesar 536.124 sekian rupiah yang sama. Wah, banyak banget. Punya 500 jutaan lah ya. Sementara pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah terbitnya kontrak pada 4 Juni 2026 lalu dengan target penyelesaian selama 75 hari kalender. Berarti udah bakal 2 bulan lebih ya untuk pengerjaannya. Emang kayaknya cepat beres ya pengaspalannya dan juga pemerataan apa namanya? Pemerataan jalan, kita perbaikan jalan di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Amin, dan wilayah kabupaten juga ya. Kan kabupaten ini banyaknya kabupaten yang sama muda. Dan kalau soal jalan sih semua masyarakat juga pengen merasakan jalan bagus ya gak sih, karena kan kita masalah bayar pajak juga ya kan. Ini harusnya merata ya, dan kita doakan aja semoga cepat merata ya untuk perbaikan jalan. Jadi kalau misalnya kamu ada apa namanya berada di daerah yang emang belum apa ya namanya kesampaian gitu ya, atau keserupai gitu sama pemerintah, nah kamu apa aja ke medsos ya kan, biar kamu up sosmed dan mendapatkan perhatian, mention gitu ya kan, karena emang wilayah Sukabumi seluas itu gitu ya kan, apalagi yang kabupaten. Jadi apa aja ini kondisi jalan seburuk ini gitu ya kan, untuk jalan umum ya, bukan kondisinya pedesaan itu kan tanggung jawabnya. Ada lagi kalau umum kan itu semua orang yang gak cuman di desa doang. Nah ini kan kalau untuk jalan umum beda lagi. Nah kamu dokumentasikan aja gitu kan, kayak contohnya kemarin aja lah ya, untuk di kota itu kan di jalan gudang tuh, karena ada yang maaf ke sosmed kan, karena sekarang tuh kalau apa-apa up ke sosmed jadi langsung dapat perhatian gitu, langsung gercep gitu ya kan. Ya pokoknya semangat ya buat Bapak ini Bupati ya, dan juga pihak-pihak terkait yang
ikut turun ke lapangan, ikut apa namanya serta gitu kan, yang ke lapangan dan juga para pekerjanya, semoga tetap diberikan kesehatan ya. Dan Abi bakal balik lagi dengan baca komentar ya nanti. Komentar-komentar saya hey, buat kamu yang pengen saya say hey, ataupun mau ngasih tanggapan tentang berita yang Abi bawain untuk pagi kali ini. Yap, atau kamu mau curhat gitu kan, gak apa-apa deket-deket. Aduh, pagi hari malah apa namanya, malah ngantuk. Di tanggal 19 tuh malah kayak kerjaan kerasa ngantuk gitu ya kan. Duit udah melorot, dipakai belanja terus. Aduh, jadinya no money. Sorry ya, gak ada money.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, Insan Muda masih bareng Abi di jogging ya. Kali ini Abi jeda dulu ya, karena ada something interest Insan Muda yang bakal upcoming di tanggal 25 Juni ya,

Ya, karena di tanggal 25 Juni ada film yang berjudul Tanah Runtuh Insan Muda. Buat kamu mungkin yang pengen nonton film tapi bingung menonton apa, so gaskan aja Insan Muda ke bioskop kesayangan kamu di tanggal 25 Juni 2026. Jadi film Tanah Runtuh tuh film yang menceritakan yang emang pernah terjadi di Indonesia ya. Dan film ini juga dibintangi oleh Vino Gebastian bersama juga dengan kehadiran artis lainnya ya, Insan Muda.

Dan yep, of course film ini punya cerita yang kuat juga, emosional dan penuh ketegangan yang sangat muda. Dan film ini juga bercerita tentang dua bersaudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya. Dan dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregrarproduction. Dan jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 25 Juni 2026 ya, di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan.

of 2022. Ya, di mana masih apa ya namanya? Zaman-zaman online game tuh seru-serunya game-game kompetitif gitu ya kan. Apalagi dengan lagu Brooklyn Blood Pop. Ya, dan Abi balik lagi di jogging untuk bacain komentar kamu ya. Di sini ada Amri underscore su di Instastory. Ya Allah, sang selamat pagi request artis adrenalin. Selamat sang selamat semangat ya. Thank you. Tapi lagunya udah diputer ya tadi. Dan yang sisanya nih request Sumpah Mati, Selena Grace. Kayaknya di jam 9 aja deh ya untuk request. Apalagi ini lagu Indo ya kan. Ntar ada acara khusus untuk muterin lagu-lagu Indo only ya di jam 9. Oke, sementara kita buka dulu Facebooknya. Di sini ada siapa nih, Abah Waisel ya dari Gianyar Bali hadir katanya. Assalamualaikum, salam, salam sehat dan lancarkan rezekinya dan sukses dalam beraktivitas katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Abah ya. Terus juga dari Itnai dari Gunung Cupu, senang kasih Ciamis hadir dan makasih sehat selalu. Oke, thank you. Dari Fitri Haryati juga dari Cikaret, mau say hey buat keluarga, spesial buat anakku dan suami. Dan Abimat pagi dari Sang Tekutut juga Gianyar Bali hadir. Josinaga Bonaforte ya hadir. Kang Obeng Air Hitam dari Tumen Virgo juga Medan hadir. Lumayanti juga Setabat Langkat Sumut dari Edi Irmawanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ikutan hadir dari yang punya kawasan Empang Sari Kota Waringin Pringsewu. Berarti kemarin juga ya jogging hadir Tamara Medan City. Selamat pagi Kang Abis Singensem, salam sehat lagi lancarkan ya Jumat barokah ini, amin. Dari Made Markus Singraja Bali Monitor, dari jogging juga, jogging ini siapa namanya, ke bahasa Arab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Abiraga Harun Al Rashid. Oh, ini dibacanya Harun Al Rashid ya. Dari warga Pancing City Medan hadir isi daftar absen dan menyapa fans NBS FM Adia Sukabumi. Untuknya Mas Abiraga, semoga kabarnya tetap dalam keadaan sehat dan lapor cuaca di Pancing City Medan cerah katanya. Alhamdulillah. Dili Agustinco juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mas Abi. Pekarangan Sukodono Sidoarjo hadir. Oke, sudah terbacakan untuk komentarnya ya untuk di Facebook dan juga Instastory. So, gak kerasa juga kita udah di penghujung acara untuk jogging hari ini ya, tanggal 19 di Jumat Berkah. Have a nice day. Dan mohon maaf ya jika ada salah kata selama habis siaran. Dan habis ini ada acara menariknya lainnya, pasti kita seru di acara Indonesia satu aja ya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dari Ruang Siar. No, see you again. Adios. Now

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, yang selanjutnya disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai hai hai, good morning insan muda, selamat pagi ya. Seru banget insan muda di pagi menjelang siangnya ya, jika temenin kamu di acara Indonesia Satu aja nih. Semoga hari Jumat berkah ini kita semua selalu diberikan kebahagiaan ya, kelapangan rezeki, dan dimudahkan nih atas segala aktivitas kita ya insan muda. Dan yang pastinya nih insan muda, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, dengerin lagu Indonesia favoritnya, boleh banget langsung aja ya di komen-komen. Pengen request lagu apa, dari penyanyi siapa, di Facebook, Instagram, ataupun nih di chatnya juga boleh ya. Nah, sebelum Cika bacain requestan dari kamu, sebelum Cika puterin lagu Indonesia favorit kamu, Cika mau kasih kamu informasi dulu nih, terutama buat kamu yang lagi cari handphone baru. Tenang ya, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Pokoknya dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga ya update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WhatsApp ofisialnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, insan muda, sorry ya, ganggu dulu nih. Dan insan muda, Eshika tuh mau kasih kamu informasi lagi nih buat kamu yang suka bingung gitu kan ya, nyari tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena nih di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG tuh beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuman itu nih insan muda, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir nih soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Yuk dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga ya, datang langsung ke OG Sukabumi di Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieflex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim loh.

Okay, Insa Muria 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Kembali lagi bersama Cika nih Insa Muria, dan kali ini Cika bakalan langsung aja buat bacain requestan dari kamu ya. Di sini ada dari Socha dari Banjarnegara, katanya Jawa Tengah hadir di Indonesia satu aja. Hatur nuhun. TV Tri Haryati, halo si paling imut nih dari Cikaret ya, pengen request lagunya Kapten Malaikat Cinta katanya, kalau nggak ada Angie Carvalho yang merelakan. Oke deh, boleh nanti Cika siapin ya lagunya. Jadi pastiin selalu stay tune di NBS Radio. Next nih Insan Muda di belakangnya dari Aba Waisel Samplangan ya. Halo, selamat pagi ya. Pengen request lagunya pilihin aja katanya. Apapun lah, oke, nanti dipilihin ya lagunya. Terus juga nih katanya salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Next nih Insan Muda di belakang Aba Waisel, ada Sang Tuketutnya juga nih dari Gianyar Bali ya, yang udah hadir.

Next insan muda, ada Renata Sakuranya juga, halo, juga selamat pagi ya, sehat selalu, makin cantik katanya. Gak enak-enak dari Gunung Cupus, Indah Kasih Ciamis juga terima kasih udah hadir. Ada dari SF Saipudin, pengen request lagunya Sheila on Seven, memori baik spesialnya buat Kak Cika, selamat tugas sampai tuntas. Terus juga ini tuh buat Rahmat Kurnia, Rusut Tisna Sutisna Tisna, Maruf Hardianto, Samsul Fajar, Abawisel Samplangan, Andrew Oldie, Socha, Femi Maulida, Ating Verafku, Arkadia Phoenix, Ajeng Sri Rahayu, Muhammad Alika Alpadrin, Denny Akbar, sama Briti Kekembaran katanya. Oke deh, boleh banget ya. Lagunya juga udah Cika siapin, jadi wajib banget buat stay tune. Kak Denny Akbar nih yang pengen request lagunya Noah featuring Raisa ya, Ariel Noah, dengan single lagunya Dengar Senang Mendengar Suaramu Lagi. Nah yang pastinya nih insan muda, 4 lagu udah Cika siapin ya, dan bakalan langsung aja Cika puterin. Jadi pastiin kamu selalu stay tune. Yang masih pengen request juga masih Cika tungguin di Facebook dan di Instagram and Best Radio.

Okay, Insa Muda 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Nah, Insan Muda, sebelum Cika kasih kamu bacain requestan lagu lagi, kali ini Cika bakalan kasih kamu info dulu nih. Kamu udah tahu belum kalau misalkan bakalan ada film baru nih yang bakalan rilis dalam waktu dekat, Insan Muda? Nah, film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib banget sih kamu nantiin, Insan Muda. Yaps, benar banget. Film Tanah Runtuh ya, film yang bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang, Insan Muda. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. So, buat kamu nih Insan Muda yang penasaran juga nih sama cuplikan resminya official trailer Tanah Runtuh, sekarang sudah bisa kamu tonton juga di Instagram resmi @denisiregarproduction ya. Catat tanggalnya 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya Insan Muda. Cika aja udah gak sabar banget tahu, pengen lihat filmnya kayak gimana, seseru apa Insan Muda. Tapi fix ya, kalau kamu misalkan nonton film ini harus bawa tisu yang banyak, Insan Muda. Soalnya dari trailernya aja benar-benar menguras emosi banget nih, Insan Muda. Dan kali ini Cika bakalan langsung bacain requestan kamu. Salah satunya di sini ada dari sals.fm. Pengen request lagunya sama Salsabil yang Hachu. Okay, boleh banget dong. Next di belakangnya juga nih dari Kadia Apsa. Pengen request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira katanya. Terus juga di Insan Muda ada dari Zatia Finonik. Pengen request lagu Liodra yang Pura-Pura. Satu lagi dari Insan Muda ya, dari Vanessa Evanescence FM. Pengen request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parolian yang Takkan Terulang. Nah, Insan Muda, 4 lagu udah Cika siapin dan bakalan langsung aja Cika puterin. Jadi pastiin kamu station terus ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Oke, insan muda lagi-lagi nih, Cika tuh mau ngingetin buat kamu ya, jangan sampai ketinggalan nih sama film yang satu ini ya. Film yang dijamin bikin mood kamu tuh terombang-ambing ya, insan muda, terkuras emosinya. Yaps, bener banget, film Tanah Runtuh nih, film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia deh, dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Nah, film ini tuh bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ya, sambil mencari ibu mereka yang hilang, insan muda. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit ya, tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh pemeran ternama ya, Vino Jebastian, bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran nih sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi Denny Siregar Production loh. Catat tanggalnya ya, penayangan di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan, insan muda. Oke, dan kali ini insan muda kita bakalan lanjutin ya buat bacain chartnya nih, insan muda. Kok chart sih, lagu ya, requestan lagu. Wow, banyak banget juga nih insan muda yang request lagu ya. Kita urutin dulu deh ya, dari yang terlama lagi. Di sini tuh ada yang pengen request ya, dari Kak Jreisoi, Samuel Cipta, Jaga Terasa. Coba ya kita cek dulu insan muda, tapi sayangnya lagunya udah Cika puterin nih. Dari kata underscore maher, pengen request lagunya Cegil katanya. Oke deh, boleh, lagunya aman, udah Cika siapin juga ya, jadi wajib banget buat stay tune.

Next insan muda di sini juga ada Fikri ya, yang pengen request lagunya Unmask, Anugerah Terindah katanya. Oke deh, waduh lagu ini cocok banget tau dinyanyiin untuk orang tersayang kamu ya. Yang dimana dia tuh benar-benar seperti anugerah terindah dalam hidup. Dan di belakangnya juga nih insan muda di sini dari Vito yang pengen request lagunya Anggi Marito, Cara Cintaimu. Kayaknya tiga lagu dulu aja kali ya insan muda, jika bacain yang pastinya nih insan muda, jangan lupa untuk selalu stay tune and enjoy the music.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 082128374016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Oke, Insom juga kerasa nih waktu terus berlalu ya.
1: Dan udah di penghujung acara aja. Cika temenin kamu Insan Muda di acara Indonesia Satu Aja. Thank you so much buat kamu yang udah temenin Cika. Dan sorry to say juga nih, kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu semuanya ya. Pastiin juga nih kamu untuk selalu stay tune di NBS Radio, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Kak Kevin di acara Wifi ya. So, Insan Muda, jangan lupa juga jaga kesehatan, selalu sehat, selalu semangat, dan selalu bahagia ya. Cika pamit, see you next time, and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Like everyone, 92.3 BSA FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, semuanya selamat siang, how are you today? Dan kembali muda Kevin, teman kamu selama 3 jam ke depan di FYP for your page. Enjoy buat siang ini, Samuda, jangan lupa buat makan siang juga. Dan Kevin di FYP bakalan puterin lagu-lagu enak yang temenin kamu di waktu makan siangnya kamu. Sekaligus juga Samuda, informasi viralnya bakal Kevin spill di sini. So, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Looking only one 92.7 BSFM FM Sukabumi is number one hits music station. Dan sama udah kamu masuk Kevin temenin di POIP Po Your Page di siang harinya yang sama udah yang cerah ini. Lebih kepanas nih sama udah. Jangan lupa buat makan siang dulu ya sama udah ya. Makan siang di mana nih hari ini sama udah. Dan di sini Kevin bakalan kasih kamu informasi dulu. Tapi sebelum kita masuk di informasi, Kevin bakalan spill toko handphone dulu kali ya buat kamu yang lagi cari-cari handphone yang oke, Samuda, harganya tuh murah. Kamu langsung aja ke Simaster Samuda buat yang lagi cari HP baru ya. Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simaster adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simaster juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simaster Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simaster Jalan Ciwani nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang nggak belanja di Simaster? Oke, dan untuk informasi viralnya yang samuda yang bakal kita bahas ini adalah tentang adanya seorang ibu-ibu unik. Kenapa unik? Karena tiba-tiba banget nih si ibu ini datang mengambil door prize milik orang lain. Jadi di sini ada dua orang remaja yang samuda yang mendapatkan door prize. Tiba-tiba ada ibu-ibu datang diambil lah door prize-nya itu. Ya jadi intinya untuk video viral ini memperlihatkan momen rebutan door prize dalam sebuah event lari yang melibatkan dua remaja dan seorang ibu-ibu. Dan menurut keterangan peserta yang berada di lokasi, hadiah itu awalnya berhasil diamankan lebih dulu nih oleh kedua remaja setelah dilempar panitia dari atas panggung. Jadi kayak disawer gitu loh semuda, dan si bocilan ini nih yang basic kayaknya dapatlah mereka. Namun gak lama kemudian ada seorang ibu nih datang dan klaim bahwa hadiah itu adalah miliknya lah. Dan situasi pun berubah menjadi aksi tarik-tarikan ya yang mengundang perhatian peserta lain. Karena enggan memperpanjang keributan, akhirnya kedua remaja itu akhirnya memilih mengalah aja sih dan menyerahkan hadiah itu. Dan video kejadian itu ramai dibahas netizen juga dengan beragam komentar yang sama. Ini sebenarnya remajanya tuh yang kelihatannya tuh masih belasan tahun ya. Dia lebih dewasa daripada emak-emak yang usianya itu udah uzur gitu. Dan orang-orang pada ngomen ini nih samuda dengan doa-doa yang baik buat si ibunya. Ada komentar dari AM underscore Siki yang katanya, miskin aja begitu apalagi punya uang dan jabatan. Saya juga miskin tapi tetap bersyukur dan menikmati yang ada biar lebih tenang. Terus lagi ada Aldi Hidayatullah, jangan dinormalisasikan ibu-ibu atau emak-emak ngambil hak orang lain. Kebiasaan buruk banget nih, harus dihilangkan bukan dinormalisasikan. Terus juga ada dari Ikrofani underscore 2, emak-emak semangat ya, semangat, semoga miskin terus katanya. Doakan, emang didoain gitu ya sama sama orang-orang. Cuman doanya itu 100% doa yang tidak baik. Oke nih, semoga apa ya, orang-orang yang kayak gini tuh hilang lah dari muka bumi. Maksudnya tuh kayak mengganggu ketentraman aja. Ini kalau misalkan bawa kendaraan belok kiri, putar balik nih langsung. Sen kiri, beloknya kanan. Sen kanan, beloknya kiri. Ada lagi gak sih yang apa namanya, yang hal-hal yang unik-unik seperti ini lagi ya? Kayaknya seru banget dibahasnya. Orang tuh kayak door prize kayak saweran. Ya udah, yang dapat berarti itu yang menang. Gak, udah dapat nih, udah di tangan kita. Tiba-tiba ada ibu kujuk-kujuk datang. Eh itu yang saya lah. Siapa lemprui? Dan ya pasti samuda, semoga SDM kita lebih baik lagi ya. Jangan unik seperti ini, karena ini merugikan juga samuda, bikin suasana jadi awkward. Dan itu udah jelas mengambil hak orang lain ya. Orang-orang kayak gini kalau udah dapat kursi bahaya banget sih.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Tell me a bit about yourself.

Denny, sama dengan kamu masih kirim temenin di siang hari ya. Selamat makan siang. Kamu makan siang apa hari ini? Samudia makan siang bareng yang tersayang kah? Atau mungkin kamu bingung harus makan siang di mana, enggak ada rekomendasian. Nah, Kevin bakalan kasih tempat makan yang recommended buat kamu datengin ya, Samudia. Apalagi buat kamu yang memang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya. Yang sama udah kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget loh buat nemenin aktivitasnya kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan bintang OG aja yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja, es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas itu lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak tuh dijamin makan tuh jadi nyaman aja, karena mereka tuh bakal betah di situ. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Atau kamu juga bisa ya order secara online di Maxim.

Okay, only one 92.3 BSA FM, Sukabumi's number one hits music station. Dennis Samuda, kamu masih kepentemani di siang hari. Udah makan belum? Jangan lupa buat makan siang dulu, Samuda. Udah jam segini nih. Aduh, kalau ke siangan nanti sore. Sore. Kalau ke sore nanti makan sore namanya. Jangan lupa buat makan siang Samuda. Terus juga buat Samuda yang mungkin sekarang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Enak nyari es jeruk dulu gak sih, melipir yang seger-seger kayak gini. Soalnya cuacanya tuh bener-bener puanas pua ya. Kalau minum seger-seger tuh rasanya jadi agak sedikit dingin ya jiwa raga kita ya Samuda. Dan di sini Kevin bakalan kasih rekomendasian yang Samuda, film yang menurut aku tuh recommended, namanya film Tanah Runtuh. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi loh di Indonesia yang semudah basic on true story. Dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan ya. Dan salah satu film yang wajib kamu nantikan, Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil cari ibu mereka yang hilang juga di sana. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. By the way, film itu disutradarai oleh Rudianto Sujarwo ya, dan juga dibintangi oleh Vino K. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, Samuda, film itu siap banget ngebawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih Samuda yang penasaran sama cuplikan resminya, kamu bisa cek official trailer Tanah Runtuh sekarang juga di Instagram resminya @denny_siregar_production. Cet tanggalnya ya, tanggalnya itu di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya. Dan Insa Muda Kevin di sini harus undur pamit juga ya, karena udah jam 13:50 nih. Waktu cepat banget berlalunya ya. Tapi sebelum Kevin pamit, Kevin mau bacain dulu deh beberapa sehat yang udah masuk ya Insa Muda di siang ini. Selamat siang, ada Abah Weizel Selampangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Kevin. Sehat, salam sehat dan kan rezekinya dan juga sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada Fitri Hariati juga nih. Teh Fitri Imut dari Cikaret, mau say hi dong buat semua fans NBS aja. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku aja, Erwin yang sekarang kerja di Brunei. Paling spesial juga buat Kevin, selamat siang. Ada Kak Itnai juga.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik

untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking at only one 92.3 BLS FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat datang, welcome back again with me Kevin Pratama. Dan kembali di Mudara Kevin, temenin Insan Muda di Fresh Music Friday sampai jam 4 sore. So, Kevin bakal spill Insan Muda lagu-lagu terbaru di NBS Radio. Karena ini Fresh Music, jadi lagu-lagu fresh aja yang bakal Kevin puterin. Dan pastinya ada lagu-lagu baru juga yang bakal Kevin spill, yang rilis date-nya tuh baru-baru ini, Insan Muda, termasuk hari ini. Jadi buat Insan Muda jangan kemana-mana. So, station only one 92.3.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Lekin 592.3 Best FM, Sekolah Miss Number 1 Hits Music Station. Dan Insan Muda, kamu masih Kevin temenin di Fresh Music Friday. Dan di sini Insan Muda Kevin mau kasih kamu lagu baru yang dirilis oleh The Changcuters. Siapa di sini yang fans beratnya Changcuters selain Haidar? Adakah? Nah, jadi sambut dia di Changcuters itu ngeluarin single barunya ya, yang berjudul Ruang Riang. Dan kayaknya sebelum Kevin bahas, Kevin puterin sedikit deh ya, ini dia preview untuk kamu.

Rasanya flashback banget gak sih? Sama dia nostalgia, jadi ingat era-era masa lalu ya. Ini kayaknya penyuka Changchutes atau Changchut Rangers ya namanya kalau salah. Seneng banget dengan kabar ini sama dia. Jadi Ragu Ruang Riang dari The Changchutes ini adalah sebuah anthem perayaan, kebersamaan, energi, dan juga kebebasan berekspresi. Dan lagu itu juga dimaknai sebagai ruang aman ya, di mana para pendengarnya Changchutes itu sering disebut sebagai Changchut Rangers ya sama dia. Itu dapat melepas penat ya, nyanyi bareng-bareng dan merayakan kehidupan dengan penuh semangat. Jadi kayak ini tuh ya udah adanya di ruang riang kita ya sama dia. Dan secara musikal sendiri ya maupun secara lirik, lagu itu mengusung ciri khas The Changchutes yang selalu tampil riang, interaktif, dan juga ngajak penonton tuh untuk bergoyang. Karena memang sejauh ini lagu Changchutes tuh emang have fun terus gitu kan. Lagu ini diciptakan khusus untuk menjadi katalisator ya kebahagiaan dalam setiap penampilan panggungnya The Changchutes. Dan Instan Muda Kevin di sini bakalan puterin track lengkapnya untuk kamu. Tapi sebelumnya Kevin mau ngasih yang fresh juga nih. Selain lagu fresh, ada film yang fresh juga. Film Tanah Runtuh yang bakalan tayang 25 Juni. Sama buat kamu yang bingung nih harus nonton film apa ya di tanggal 25 nanti. Nah ini ada rekomendasi dari Kevin nih sama udah. Film Tanah Runtuh, film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia. Sama udah basic on true story. Dengar ceritanya kuat, sama udah emosional dan penuh ketegangan juga ya. Ini jadi salah satu film yang wajib banget kamu nantikan, yaitu Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Dan film itu disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya ya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata nih, film itu siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya yang semuda, kamu bisa tonton official trailernya Tanah Runtuh sekarang juga di Instagram resmi @denisregarproduction. Cat tanggalnya ya, di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu. Jangan sampai kelewatan ya. Dan ini sama udah, ini dia lagu terbarunya dari The Changchutes sebagai new entry for this week. New entry for this week.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, ga nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

You're looking only one 92.3 MHz FM Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Dan sama ada kamu masih Kevin temenin di sini di Fresh Music Friday, dan sekarang udah jam 15.25 menit ya. Buat Isa Muda yang lagi cari HP baru nih, ada si Mastel. Rekomendasi buat kamu Isa Muda, solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Si Mastel ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah juga. Yuk segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukun 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Mastel. Ya, dan di sini Kevin bakal spill juga dong ya, sama ada lagu-lagu up to date-nya, termasuk lagu yang rilis hari ini, saudara. Kali ini Kevin ada satu lagu sebenarnya sebagai line up terbaru di NBS Radio, dan ini adalah Indolist track-nya dari Jemimah Cita dengan track berjudul Pulang.

0: lagunya dalam banget saudara. Lagu Pulang ini bawa oleh Zimi Mahcita yang bercerita tentang pencarian tempat bernaung dan kerinduan yang mendalam. Lagu itu kayak menyampaikan pesan bahwa sejauh manapun seorang melangkah atau berpetualang menghadapi dunia yang luas ini, pada akhirnya bakalan selalu ada tempat atau seseorang yang dituju untuk kembali beristirahat dan merasa diterima. Ya, pulang. Pulang tuh gak selalu merujuk pada sebuah bangunan fisik atau lokasi ya sama muda. Bukan cuma sekedar rumah, tapi rumah ini tuh adalah pelukan, penerimaan diri, rasa aman yang diberikan oleh orang-orang yang terkasih. Dia yang dimaksud rumah. Lagu nyerah banget sama dadanya. Pasti buat kamu yang pengen dengerin lagu lengkapnya, boleh deh. Kevin bakalan puterin lagu ini secara utuh. Dan ini dia sama dadanya, lagu dari Jemimah Cita dengan judul Pulang.
1: New entry for this week.

0: is.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai Insan Muda, kamu mau butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG itu beneran gak ada tandingannya, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, ingat mulai dari 10 ribuan ya. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Atau kamu juga bisa order secara online ya, di Maxim.

Hello everyone, 92.3 Birds FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Isamuda, yaps, kamu masih kami temenin di sore harinya ya. Udah sore lagi aja nih Isamuda, tapi mentarinya cerah banget. Emang bulan Juni, Juli itu kayaknya waktu terbaik buat nyanset gak sih Isamuda? Ya, dan yang mana Isamuda di sini Kevin, ada film Terharuntuh, rekomendasi buat kamu yang ini tuh recommended. Film yang diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan ya. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Dan film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vinongki Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, kamu tonton aja official trailernya Terharuntuh sekarang Isamuda, dan bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Cat tanggalnya ya, di 25 Juni 2026 di bioskop kesayangannya kamu, jangan sampai kelewatan ya. Yaps, dan Kevin di sini sekaligus pamit juga dari ruang dengar kamu Isamuda karena udah mau jam 4 sore. And thanks for all your station. And sorry to say kalau Kevin ada salah-salah kata selama mengudara di siang sampai sorenya Isamuda. Dan pastiin jangan pindahin frekuensinya kamu, karena habis ini bakal ada acara seru lainnya di NBS. Jadi buat Isamuda pokoknya stay tune terus ya Isamuda. See you next time dari Kevin, and bye-bye.

0: Mam.
1: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

92.3 NBS FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Halo, selamat sore insan muda. Yap, sekarang kita ketemu lagi nih sama suara yang mungkin insan muda udah ada yang kenal ya, atau justru belum nih. Yap, di sini sama aku Suspika di Prime Time ya. Jadi Suspika bakal ngasih tahu nih update-update di Kota Sukabumi dan juga traffic di Kota Sukabumi tentunya ya. Jadi buat kamu nih yang mungkin sore ini pengennya keluar, pengennya main, atau justru yang pulang kerja gitu ya di hari Sabtu sekarang ya. Jumat dong. Ini Jumat ya. So, stay tune aja ya, karena Suspika bakal nemenin selama 3 jam ke depan. Dan sekarang juga ada opening songnya nih. Kalau sekarang kayaknya Suspika pengen puterin lagu dari EXO yang apa ya, Paper Cuts, atau maunya sih yang Don't Go ya. Oke, kita puterin yang Don't Go, oke?

Di prime time ya, tadi abis opening songnya ada 3 lagu favorit Suspika tuh. Jadi emang kalau opening song tuh suka mencuri-curi kesempatan gitu ya, pengen puterin lagu favorit sendiri gitu. Dan sekarang Suspika mau ngasih tahu nih traffic di kota Sukabumi, mana tahu kan lagi ada titik-titik yang macet ataupun padat gitu. Jadi bisa mengantisipasi insan muda nih yang mau pergi ke sana kemari atau pulang kerja atau pulang dari manapun itu. Nah, kita lihat, wow, kayaknya kalau dicek di map sekarang itu banyak sekali yang padat ya. Mungkin artinya banyak

eh perempatan dong. Ini kalau lampu merah perempatan enggak sih biasanya? Tapi ke arah sudah rencananya ya, ke atasnya aja.

Bekasi Timur, Sukabumi juga sangat merah ya, ini panjang dari mulai

Halo insan muda, lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simastel.

tempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas nih buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar ketemu anak ataupun nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Multiplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan misan OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Dan juga fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex. Atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

proses merupakan sebuah pembelajaran pada ketidakselarasan akan hal yang tak sejalan. Kontra hati dan pikiran seakan tak terelakkan. Sekarang bukan tentang siapa yang harus merelakan, tetapi tentang peran ketulusan terhadap seseorang yang sudah melupakan. Biarlah ini menjadi kenangan. Aku, kau, kita semua, biarlah terkemas baik dalam alur kehidupan. Sekarang saatnya untuk berjalan ke depan dalam jalur kebebasan.

insan muda, tahu gak sih kalau sekarang tuh bakalan ada film yang sebentar lagi tayang. Jadi film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino J. Sebastian bersama deretan bintang ternama lainnya dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu nih insan muda yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @densirigarproduction. Dan catat tanggalnya ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Insan Muda, masih sama Suspika lagi nih di Prime Time ya. Tadi lagunya agak sedikit panjang karena itu request dari Insan Muda juga yang ada di live TikTok nih. Di TikToknya Suspika ya, tadi banyak sekali nih yang request. Oke, sekarang udah waktunya Suspika buat bacain lagi berita terbaru di Kota Sukabumi nih. Ada dari sukabumiupdate.com, Diduga terdampak tambang emas, warga Lengkong keluhkan Sungai Cikaso keruh saat kemarau nih. Ya ampun Insan Muda, warga desa Negelasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi kembali mengeluhkan kondisi air Sungai Cikaso yang mengalami kekeruhan parah di tengah musim kemarau. Padahal seiring menyusutnya debit air sumur gali milik warga, aliran sungai tersebut menjadi salah satu alternatif utama yang sangat diandalkan untuk menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan seorang warga Negelasari berinisial D mengungkapkan bahwa kondisi keruhnya air Sungai Cikaso ini sudah berlangsung cukup lama. Berdasarkan pengamatan warga di lapangan Insan Muda, tingkat kekeruhan sungai tersebut melonjak drastis berbarengan dengan beroperasinya aktivitas penambangan emas di sekitar kawasan bantaran sungai. Wow, dan lumpur pekat hasil dari sisa pencucian dan aktivitas tambang itu disinyalir dibuang dan mengalir langsung menuju badan Sungai Cikaso. Para penambang dilaporkan kerap beroperasi pada malam hari, meski tidak jarang pula mesin-mesin sedot tersebut tetap beraktivitas siang hari. Sehingga aliran sungai hampir tidak pernah mendapatkan waktu untuk menjernih secara alami nih Insan Muda. Dan menurut D, kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan ini memicu kekhawatiran massa di kalangan warga terkait kualitas dan keamanan air yang terpaksa mereka gunakan untuk mandi serta mencuci pakaian, terlebih di tengah cekaman musim kemarau seperti saat ini. Pilihan masyarakat untuk mendapatkan sumber air bersih alternatif menjadi semakin sempit dan terbatas. Merespon persoalan pelik tersebut, masyarakat desa Negelasari mendesak pihak berwenang dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak, pengecekan buku mata air nih. Oke, Insan Muda.
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
2: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys, nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
2: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
2: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
2: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
0: A Oke, Samuda, tadi ada iklan dulu juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita baca lagi beritanya ya. Dan katanya menurut D ini, kondisi lingkungan yang kian memprihatinkan ini memicu kekhawatiran massa di kalangan warga terkait kualitas dan keamanan air yang terpaksa mereka gunakan untuk mandi serta mencuci pakaian. Terlebih di tengah cekaman musim kemarau seperti saat ini, pilihan masyarakat untuk mendapatkan sumber air bersih alternatif menjadi semakin sempit dan terbatas, katanya. Merespon persoalan pelik tersebut, masyarakat desa Neglasari mendesak pihak berwenang dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak dan pengecekan baku mutu air serta pengawasan ketat terhadap aktivitas penambangan emas tersebut. Ya ampun, Isa Muda, kasihan sekali ya, karena ternyata orang-orang di daerah sana tuh menggunakan air sungai tersebut buat mandi dan juga cuci pakaian. Khawatir juga ya kalau misalnya kandungan dari air sungainya itu gak baik-baik aja. Banyak kandungan-kandungan kimianya yang mungkin tidak baik untuk kulit secara langsung gitu ya. Apalagi ya pemakaiannya juga ternyata tidak hanya sekedar sungai aja ya. Jadi harusnya untuk yang berwenang gitu harus berhati-hati juga gitu ya, untuk tidak merugikan orang-orang di sekitar sana. Oke, Insan Muda, sekarang ada lagu I Will Fly dari 10 to 5. Request Insan Muda yang ada di live TikTok nih.

Lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simastel, pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857-216216. Senangnya belanja di Simastel.

Tahu gak sih, sekarang tuh lagi ada film yang bakalan tayang dan itu bakal super duper harus insan muda tonton sih. Jadi film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan ini adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Sebastian. Vino G. Sebastian bersama deretan bintang ternama lainnya dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata. Film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya nih, official trailer Tanah Runtuh sekarang juga bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Deninya pakai Y ya. Catat tanggalnya juga nih, 25 Juni 2006 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Halo insan muda, masih sama Suspika lagi nih di prime time ya. Tadi udah terakhir puterin lagunya Adele yang Love in the Dark, yang dimana lagu itu tuh tentang seseorang yang lagi berada dalam hubungan yang rumit gitu ya. Jadi dia tuh menyadari nih kalau sebenarnya perpisahan itu satu-satunya jalan keluar dari situasi itu. Ya ampun, sakit juga ya ada di posisi itu insan muda. Mana tau insan muda pernah ada nih di posisi kayak gitu. Boleh besok ceritain di dating ya di malam minggu. Dan insan muda sekarang Suspika bakalan kasih tahu juga nih traffic di kota Sukabumi ya. Karena kan tadi siang udah, mana tau sekarang malam hari udah berubah lagi. Dan setelah Suspika cek juga memang berubah ya. Gak semacet tadi, ya ampun kalau tadi sore mah ya macetnya macet banget insan muda. Dan kita lihat kalau misalnya di map sekarang itu emang paling ya yang macet itu di Jalan Surya Kencana doang di lampu merah. Yang ke arah atas itu pun sangat-sangat pendek ya, ke arah yang mau ke Surkennya. Dan juga di depan City Mall Sukabumi di situ ada merah sedikit, memang wajar ya biasanya di sana tuh banyak parkiran juga. Dan habis itu lancar-lancar aja nih, saya udah paling juga ada titik-titik yang memang padat kayak di pertigaan di lampu merah gitu. Nah, terus juga di depan Mochi Ahmadiyani di sana juga ada macet ya di lampu merah juga sama gitu. Emang biasanya rata-rata kalau di lampu merah tuh ada macetnya dikit ataupun ada padatnya dikit gitu ya. So far aman-aman aja insan muda malam Sabtu sekarang. Jadi buat kamu yang mau keluar-keluar nih, aman-aman aja ya, karena gak banyak banget titik-titik macet di kota Sukabumi. Dan insan muda, Suspika juga mau bacain request lagu yang ada di Instagram ya. Tadi udah banyak juga yang request nih. Dari yang pertama dulu itu ada dari dari Kak Dreysoy 90 request Samuel Cipta Jagat Rasa. Katanya boleh sekali Suspika masukin di track yang pertama ya. Berikutnya dari Kak Farisa pengen Cegil Nabila Takia, udah masuk di track kedua. Dan berikutnya dari Kak Aung Yan Lin request Mesa Hira di ujung minggu, ada juga di track ke di track ketiga, okay? Dan abis itu masih ada juga dari Kabek Radio pengen lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker Yamin katanya. Okay, ada di track yang keempat. Dan juga berikutnya juga ada dari Kazat Yavinovic Liodra Pura-Pura katanya. Boleh juga aku masukin di track kelima. Dan yang terakhir pengen ada yang request juga nih katanya. Yang terakhir itu pengen Bila Memang Kamu dari Betran Putra Onsu, Betran Peto. Bukannya biasanya panggilannya tuh. Ada juga di track yang terakhir ya. Jadi Suspika bakal puterin dulu lagu yang pertama Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna. 92.3
4: Halo Insan Muda, masih sama Susrika lagi nih di prime time ya. Tapi sekarang kita lihat jam dulu, udah jam 18.52 nih, artinya Susrika harus berpamitan dari ruang dengar Insan Muda. Thank you so much ya Insan Muda yang udah menemani dari awal hingga akhir, yang streaming, yang di Facebook, apalagi juga yang di live TikTok nih. Nah closing tiba-tiba udah pada join aja nih di live TikTok ya. Oke Insan Muda, I'm so sorry kalau sama mengudara Susrika ada salah kata. Thank you so much, dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada penyiar lain yang akan menemani Insan Muda. Oke, so untuk itu ada aku harus pergi dari Wisnu Santika.

0: Okay, ini itu Point 3 Best FM, Sega Beast number 1 Hits Music Station.
1: Selamat malam insan muda.
2: Halo?
0: Nah,
2: oke, okay, sorry ya.
0: Oke, okay, balik lagi bareng kita
2: 3G di
1: TGIF pastinya insan muda.
0: Ya, seperti biasa di hari Jumat nih insan muda ya, di tanggal 19 bulan Juni ya.
1: Betul. Juni. Lagi pildun.
0: Ah, itu dia. Kita temenin kamu di acara TGIF selama 2 jam ke depan nanti. Kita bakal ngapain aja?
1: Kita bakal bahas
2: seputar band indie tentunya.
1: Benar banget. Dan puterin buat kamu insan muda, musisi atau band-band indie favorit kamu pastinya. Langsung aja nih insan muda yang punya rekomendasi lagu ataupun musisi ataupun band, boleh banget di drop di kolom komentar ataupun di question box di Instagram @nbsradio. Kita tunggu ya insan muda ya.
2: Sama juga nanti kita bakal live TikTok tentunya.
1: Ya, benar banget.
2: Dan juga di Sukabumi, Facebook. Sorry. Jangan lupa di Facebook juga kita ada ya. Jadi buat kamu yang pengen say hi, pengen request lagu juga di Facebook boleh banget.
0: Dan kali ini kita punya opening song, ada lagu dari siapa nih?
2: Ada dari Sore, itu Carolina. I'm with you. Oke, okay, udah turun ya.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita. Insan
1: 3G di sini ya. Jadi Insan Muda siap belum nih? Insan Muda udah siap belum?
0: Siap belum? Siap belum?
1: Ayo ya ta Nona.
0: Waduh. Tapi kita bukan mau bahas Nona kali. Betul. Ini kita bakal bahas
1: siapa tuh? Ada salah satu penyanyi my wife, my favorite singer, my wife masa depan. Istriku itu mah
0: MBG.
1: Terang. Itu selalu cakep dia jadinya kayak gitu, bro.
0: MBG enggak?
1: MBG banget. My bini gue.
0: Woi.
2: Semuanya Ellen ya.
0: Semua pokoknya
1: ada my lah. My, gue yang menemukan, gue yang mengajak berkenalan, gue yang mengajak dia menikah.
2: Oh, siapa tuh Len?
1: Asia Keva. Betul. Jadi ini Asia Keva tuh adalah salah satu musisi solois lah ya, bisa disebutnya ya. Asalnya dari mana sih Bang Edar?
2: Indonesia.
0: Mungkin dari ini, dari Bali.
2: Iya, dari Bali.
0: Denpasar, Bali kan?
1: Iya kan?
0: Iya kan, betul.
1: Bali, beli.
2: Oh, berarti ini apa? Bali punya Asia, kalau Jogja punya Pani Sugi.

0: Oh iya, iya
1: betul, betul, betul, betul betul betul betul betul betul.
0: Jadi ini satu orang Bali juga ya, tapi tampang-tampangnya jujur li banget kalau kataku. Beneran tampang-tampang blasteran bule sih kok.
2: Berarti kita sebelum ngomongin si musiknya, kita ngomongin tampangnya dulu nih.
0: Oh, jadi mau ngomongin tampangnya dulu hari ini. Oke. Okay. Jadi tampang menurut saya ya, tampang gitu. Maksudnya ke musiknya.
1: Gimana nih karirnya tuh, mengawal karirnya dengan mengikuti The Voice Kids Indonesia.
2: Oh, The Voice Kids
1: ketiga gitu kan. Dia mendapati ya sebagai pemenang. Oh, pemenang pertama pada tahun 2018 lalu.
0: Wow, tapi emang jujur suaranya nih insan muda emang bold. Dia tuh bukan tipe-tipe penyanyi kayak Isyana lah ya. Dia bisa nada tinggi, bisa apa, tapi dia tuh kayak ya punya ciri sendiri juga.
2: Ngerti.
1: Nah, setelah mengikuti ajang tersebut nih ya, kemudian memulai karir lah dari musiknya secara profesional dengan merilis debut album mini yang berjudul 2004.
0: Oh, EP-nya
2: 2004 tuh.
1: Ya, dan juga ini dirilisnya tuh pada tahun 2023 lalu. Nah, kembali merilis mini album keduanya yaitu berjudul
0: Forevermore
1: yang dimana rilis di tahun kemarin. Iya, di Oktober 2005. Ya.
2: Masih fresh nih.
0: Masih
2: ya.
0: Fresh, bro. Tahun kemarin.
1: Dan juga apa tuh nih?
0: Penghargaan. Oke, wow. Jadi Asia Keva ini punya dapat penghargaan ya dari Anugerah Musik Indonesia tahun 2024, yaitu kategori artis solo wanita solo R&B terbaik. Tapi emang jujur, jujur emang si lagu-lagu Asia Keva ini cocok banget dengan R&B. Betul. Okay. Tapi ya jadi kita spoiler dikit, mungkin pembahasan kita hari ini akan ada R&B. R&B
2: dan sedikit nyelipin alternative rock.
0: Yes, betul. Dan juga karya atau nominasinya nih, itu ada lagu I'm So High.
2: Oh, iya.
0: I'm so high. Na na na. Oh iya deh.
1: Itu. Dan di 2025 juga ini dia masuk di AMI Awards lagi ya, Anugerah Musik Indonesia.
2: Langganan AMI Awards ya.
1: Tapi ini masuk di nominasi yang dimana masih dengan artis solo wanita soul R&B terbaik kita kan, dengan lagu yang berjudul Lagi For Love In Wrong Place.
0: Mencari cinta di tempat yang salah. Relate gak Bang Hedar nih?
1: Gimana ya?
2: Dengar dulu musiknya dia yang
0: dulu. Mending kita dengar musik sebelum curhat ya.
1: Oh, ini dia lagunya.
0: Looking For Love In Wrong Place.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi nyaman baru tenang. Ada Simasel solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicil 5% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone Simasel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah, segera kunjungi Simasel pusat yang berlokasi di Jalan Motiani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simasel dan Cibangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikut juga update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok Simasel. Dan bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216216 21. Senangnya belanja di Simasel.

0: Okay, Nusa Muda Tria Asia Keva.
1: Asia Keva itu gimana Nusa Muda, suaranya kan bener kan? Itulah mengapa dia bisa memenangkan
2: AMI Awards
1: di lagu R&B dan penyanyi wanita terbaik.
3: Wow.
2: Pisan.
3: Tapi tadi itu kita muterin 3 lagu ya.
1: 3 lagu. Apa tadi ya, yang tadi? Pertama ada Looking for Love in Wrong Place, kedua tadi ada Baby July, sama ketiga tadi ada
3: Can we be friends again?
1: Iya, yeah, can we be friends again. Jadi bisa gak nih kita jadi temenan lagi Bang Edar?
3: Ya kita mah yang udah temenan gitu kan. Ya, tapi kalau sama yang beliau gimana?
1: Udah temenan.
3: Lagi. Emang dari awalnya temen ya?
2: Len, gue gak ikutan Len. Itu Bang Haidar Len.
3: Oke, hidup 3G.
2: Bukan gue ya Len.
3: Kita sekarang mau bahas band lokal yang ada di kota Sukabumi.
1: Betul. Ada apa sih?
3: Gimana ini bandnya tuh keren juga dan pernah kesini gabung ke NBS Radio gitu kan, menjadi bintang tamu di acara TJIF bareng Abi Raga.
1: Iya.
2: Siapa lagi kalau bukan Nine Incident?
1: Betul. Ya. 9 kejadian.
2: Itu baru aja kita nonton loh, Len. Betul. Waktu di UMI.
1: Iya, minggu kemarin.
2: Minggu kemarin kita nonton Nine Incident dan makin keren aja nih live performance-nya nih.
1: Ada Kabioden juga nih,
2: drive. Oh iya, additional. Itu benar-benar dari segi production udah matang banget kan.
1: Betul, production good banget.
2: Dan ketika ngelihat live performnya dan makin keren sih Len, menurut aku Len.
1: Sumpah.
2: Dan dari segi musiknya pun makin explore mereka. Dari yang awal tuh kan, yang single awal tuh yang menari-nari kini ku menari itu tuh
1: popang banget kan.
2: Popang banget. Tapi ketika sekarang yang Where Do I Go Now sama yang Pena Hitam, itu benar-benar explore banget.
1: Asli bray, sumpah gua terkejut dan relate pisan dengan yang Pena Hitam sih.
2: Oh, Pena Hitam.
1: Gua suka banget yang Pena Hitam jujur.
3: Relate-nya dari segi mana tuh?
1: Dua, Bang Meju.
2: Aku sih enggak terlalu relate, tapi aku bener-bener suka sama instrumennya, Len. Yeah. Instrumennya tuh bener-bener kayak maduin scream cewek loh. Scream cewek dengan clean
1: KJJ.
2: Scream cewek dengan clean vokal cewek disatuin tuh kayak perpaduan yang menurut aku pas banget kalau ibaratkan bakso Malang.
1: Yang tadi dimakan ya.
3: Gimana tuh? Dikata filosofi bakso Malang.
2: Bakso Malang ditambah pangsitnya.
3: Ush.
2: Pas kan?
3: Pas ya, banget.
2: Perpaduan yang sangat amat
1: approve lah. Kalau ini lagu Where Do I Go Now kan, itu benar-benar
2: Where Do I Go Now lebih explore lagi lah
3: itu lagu yang baru ya?
2: Iya,
1: lagu yang baru.
2: Penasaran gak sih Insan Muda sama Nine Incident, lagu-lagunya yang baru nih?
3: Tapi sayang sekali yang baru belum masuk.
1: Belum masuk
2: tapi ya.
1: Ada yang Pena Hitam. Nah, ini kita dengerin Pena Hitam dulu. So enjoy the music.
2: Woohoo.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Masa muda okay. Masih bareng kita dan itu dia
1: Nine Incident.
0: Ya. Woo. Itu salah satu band di
1: Sukabumi.
0: Kota Sukabumi yang salah satu muda ya, band indie
1: yang anak-anak muda.
0: Anak muda dan vokalisnya tuh
1: suara muda.
0: Suara muda.
1: Suara muda.
0: Wanita kan.
1: Wanita. KJJ.
0: Wanita KJJ. Dan itu keren banget sih, ya kan? Nambah aja perform di kemarin di Umi ya.
1: Iya, aku nonton by the way.
2: Bisa dibilang hometown show.
1: Hometown.
2: Karena si personilnya kebanyakan anak Umi.
1: Yeah. Oh.
2: Kecuali Bang Ajay. Bang Ajay itu drummernya tuh anak Widya Tama Bandung.
1: Oh iya,
2: berarti sisanya itu anak-anak Umi.
1: Soleh berarti ya.
0: Tapi Umi ngomongin soal perform-perform dan juga acara gigs di Sukabumi, katanya dengar-dengar bakal ada acara gigs
2: TGI
0: juga.
2: Itu sekarang selain kita ngebahas dunia indie dan skena musik indie, kita tuh bakal ngebahas gigs. Info gigs terdekat.
1: Betul. Jadi ini insan muda buat kamu yang di daerah Sukabumi bakal ada gigs. Besok tanggal 20 Juni.
2: Besok di jam banget, berapa sih?
1: Jam berapa? Di jam 12 open gate-nya.
0: Open gate jam 12 ya.
1: Betul. Nah, event ini tuh spesial. Soalnya salah satu yang ada ini tuh salah satu anak-anak SMA, terutama e-school juga. Dan kolaborasi, Bang.
0: Kolaborasi.
1: Dari jadi
0: sekolah gitu.
1: Betul. Jadi yang ngadain event ini tuh adalah dari anak Kamus dan juga Gama, dari SMA 1 dan juga SMA 3. Nah, itu spesial banget karena emang sudah jujur emang sudah lama ya aku Semansa dan Semanti juga bikin event gitu.
2: Yep,
1: makanya aku sebagai ketua Kamus yang sekarang pengen ngadain lagi nih event yang didadain sama anak SMA.
0: Oke.
1: Dan juga performance-nya juga anak SMA, Bang, spesial.
2: Semua.
1: Betul. Aku udah nyoba ngajak buat dari Semansa, Semanda, Semanti, Semanpat, Semandi juga.
0: Tapi itu kota aja kali ya, belum
1: kota,
0: sama kabupaten
1: belum. Kabupaten. Aku masih yang punya relasi lah ya sama aku gitu loh. Dan emang spesial perform banget dan juga harga tiketnya murah pisan. Cuma di 20.000 doang, Bang.
0: Tapi 20.000 tuh dapat apa aja?
1: 20.000 tuh udah dapat voucher.
0: Voucher
1: nuker minuman ya, udah masuk minuman berarti. Udah dapat gelang tiket kayak gelang festivalan. Tiket.
0: Oh, keren banget.
1: Betul.
0: Keren.
1: Sama juga dapat stiker spesial dari kita. Dan juga pastinya bisa lihat performance anak-anak SMA nih yang keren nih. Yang keren. Anak SMA udah bikin band.
0: Udah rilis lagu. Udah pernah datang ke NBS juga.
1: Pernah datang ke NBS. Itu dia. Ya.
2: Bahkan Inang. Ada yang jadi penyiar.
1: Nah, ada yang jadi penyiar. Satu, bener. Dua, tiga.
0: Benar. Jadi mungkin bisa sambil ketemu juga ya.
1: Betul. Dan nama event ini adalah Suara Muda.
0: Suara Muda.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin si acaranya, kamu belum spill lokasinya.
1: Betul.
0: Coba di mana?
1: Lokasinya itu ini termasuknya bis strategis ya sih?
0: Strategis.
1: Soalnya dekat dengan
2: strategis kalau dari itu saeutik.
1: Nah, kalau dari itu saeutik
0: agak lembab sedikit gitu.
1: Pen ini di Jalan Pebuaran ya?
0: Jalan Pebuaran.
1: Namanya tempatnya tuh Garage Cafe.
0: Garage Cafe.
1: Dekat Surken, Gor Surken.
0: Yap.
1: Dan tempatnya itu di tengah jalan pastinya.
0: Betul. Karena kalau tengahnya itu ngagokan.
1: Ngagokan. Orang nyebrang kagok air yang main band.
0: Iya.
1: Jadi
0: aduh sorry. Jangan ditelan.
1: Ya tentunya sih event ini ada di Garage Coffee-nya di seberang lah ya. Seberang atau pinggir jalan lah ya.
0: Iya, di
1: namanya juga kafe gitu loh.
0: Betul.
1: Punya aku tunggu kehadiran san muda yang pengen nonton. Yep. Di event aku, event anak muda.
0: Berarti bisa ini ya OTS langsung di
1: bisa OTS, bisa juga ini apa
0: tuh, dari
1: beli
0: sekarang.
1: Tiket dari sekarang dari online.
2: Kemana kalau mau dari sekarang?
1: Di nomor WhatsApp, catat ya.
0: Boleh.
1: 0855-2394-5769.
2: Betul banget.
1: Langsung aja chat dia, langsung aja terus juga tanya. Halo Bang, halo Kak, aku pengen beli tiket Suara Muda. Nanti bakal langsung dikirimin form pembelian tiket dan juga nanti kamu bakal disuruh buat ngasih bukti pembayaran. Ya, simpel doang, gitu doang.
0: Kita tunggu mungkin ya di besok di jam
1: 12.
0: Let's go.

0: Oke, yang sama itu dia. Amin paling serius dari Sal Priadi fitrin dengan Nadine Amiza.
1: Amin, ya robbal alamin.
0: Oke, dan kita saatnya membacakan requestan ya dari yang sama itu. Mungkin ada yang mau telepon.
2: Tadi Kak Ajeng katanya
1: dari mau. Dari Kak Ajeng pengen telepon tadi katanya. Boleh banget.
0: Boleh ke Ajengnya atau mungkin sambut yang lain juga. Langsung aja di 0815149923. Sambil nunggu yang telepon, kita buka dulu ke Facebook kali ya.
1: Boleh.
0: Di Facebooknya di sini ada siapa aja, kita lihat lebih dahulu.
2: Ada Abah Waisel nih pastinya.
1: Mungkin pasti ya. Gak sih itu mah?
0: Mungkin ya. Apakah ada gitu kan, ada Kak Itnai mungkin. Oke, ini dia. Ada diawali dari Kak Fitri.

0: Hello.
1: Waalaikumsalam.
2: Halo Kak Aja.
0: Halo Kak Aja.
1: Apa?
2: Gimana kabarnya Kak Ajeng?
3: Gimana nih Kak Ajeng, apa kabar?
0: Oh, agak nge-lag ya, patah-patah nih. Halo Kak Ajeng. Halo.
1: Jaringannya
0: patah-patah coba. Halo
1: iya,
0: Kak Ajeng, halo.
1: Jaringannya butuh.
0: Oh, oke, udah aman kali sekarang ya. Udah aman ya. Halo?
1: Halo.
0: Nah, Kak Ajeng, apa kabar Kak Ajeng?
1: Iya. Apa?
2: Apa kabar? Apakah baik?
1: Alhamdulillah.
0: Udah makan malam Kak Ajeng?
2: Itu udah katanya.
0: Udah.
1: Bentar lagi.
2: Salah Ju. Kamu jangan langsung ini dong.
0: Kak Ajeng mau request lagu apa nih sekarang nih?
1: Fokus dong.
2: Request apa tuh?
0: Mau lagu apa, Kak Aja?
2: Pilihan aja.
0: Yang enakin, dipilihin yang enakin. Ya. Kita pilih apa nih?
2: Kita pilih apa ya? Yang malam ini yang cocok dengan suasana malam apa sih sekarang?
0: Malam Sabtu.
2: Dan cuacanya lagi enakin sih.
0: Lagi enakin.
2: Jujur aku lagi kayaknya dengan cuaca yang enak ini Josugono sih.
0: Josugono itu udah di
2: Oh, udah diputerin ya.
0: The Marlowe's
2: Bray. The Marlowe's slow.
0: Oh, yang mana The Marlowe's-nya?
2: Dua E-nya. Nah. Ada harap dan ragu.
0: Harap dan ragu buat Kak Ajeng. Ada salam-salamnya Kak Ajeng buat siapa?
2: Aduh, itu salam-salam.
1: Semuanya aja.
2: Semuanya aja ya.
0: Buat semuanya. Halo.
2: Tutut.
0: Buat
1: semuanya.
2: Buat yang tugas saya berarti ada Meju, ada Lendra, sama Bang Haidar ya.
0: Terima kasih Kak Ajeng.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Kak Ajeng. Aduh, ini jaringannya agak sedikit loop.
2: Berapa pop gitu ya.
4: Tapi jadi, kita ngerti kok apa
2: yang ngerti.
0: Aman banget. Terbiasa, profesional. Sudah kita pilihkan harap dan ragu dari The Marlowe's yang untuk menemani di malam harinya nih Kak Ajeng bareng keluarganya yang belum makan malam katanya.
2: Betul. Tapi harus makan malam sih.
0: Makan malam ya, jangan sampai enggak makan malam.
2: Gak makan malam. Nanti makan. Ah, udah.
0: Oke. Dan by the way nih yang sama udah mungkin ini dia Nisa Mode ya. Ada salah satu film ya yang film kali ini satu ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional dan penuh ketegangan.
2: Wow.
0: Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sodirijawo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus juga emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram resmi Denny Siregar Production. Catat nih tanggalnya di tanggal 25/2026 di bulan Juli di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kamu kelewatan ya, Insan Muda.
2: Betul.

Halo insan muda, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama buat kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatannya ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu nih, varian menunya juga lengkap banget buat temenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang bertumpeh-tumpeh. Muah cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat, daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10.000 aja. Es krim cuma 5.000an aja, murah kan? Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak nunggu lama. Mulai dari 10.000an aja. Ingat, mulai dari 10.000an aja. Fasilitasnya juga lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin deh mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex. Atau kamu bisa juga order secara online di Maxim.

0: Oke, Insa Muda, ngerasa banget ya waktu udah nunjukin di jam berapa nih?
1: Berapa sih tuh? Jam 24.6.
2: Lebih 46 menit.
1: Yes, betul banget. Sudah waktunya kita 3G
0: untuk pamit undur diri ya.
1: Yes, betul banget. Soalnya tadi kita juga lagi meeting juga ya.
0: Betul.
2: So, buat kamu thank you banget yang udah stay tune dari awal sampai akhir dan udah request lagu dan komen-komen di live TikTok kita. Mohon maaf banget kalau kita ada salah kata juga sama kamu Insa Muda ya.
0: Betul. Tapi kamu jangan kemana karena abis ini bakal ada Abi ya.
1: Di dating juga. Ya?
0: Betul, di dating sama Bang Gevan menemani kamu di malam harinya. Oke, di sini Haidar.
1: Aku Lendra.
2: Dan aku Mezu.
0: Pamit undur diri, see next time, man.
2: Bye-bye.
1: Salam 3G.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, nah itu Pentri NBS FM Sukabumi number one hits music station.
1: Halo semuda, selamat malam kembali mengudara bareng kita di sini di Detik.
0: Dekati aku tanpa ending ya. Ada Abi di sini
1: dan juga Kevin yang bakalan temenin kamu semuda dengan sesi cari jodoh.
0: Benar banget buat kamu yang jomblo ya, jangan lupa cantumkan nama, alamat, usia, kerjaan ya buat yang pengen ikutan nih.
1: Betul sekali, mau curhat juga boleh banget nih. Kamu bisa curhatin isi hati kamu lewat fanpage di postingan paling barunya atau di Instagram juga bisa ya, DM langsung di NBS Radio.
0: Benar-benar banget, dan kita juga bakal live ya beberapa waktu ke depan di TikTok NBS FM. So station.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Asia Hits playlist on NBS Radio.

0: Oke, masih bareng kita Insan Muda di Dating.
1: Dekati aku tanpa ending. Yap, Insan Muda malam semakin larut nih. Kita sudah memasuki jamnya overthinking. Aduh.
0: Ya, jam juga orang lagi VC sleep call. Aduh,
1: orang
0: sleep call
1: yang punya pacar itu. Kalau HTS mah mana bisa.
0: BTW, kamu VC terus ketemunya kapan? Kok VC terus, virtual terus, nggak bosan?
1: Ada sih orang yang menjalani seperti itu. Dia pacaran tapi virtual gitu loh. Jadi kalau kangen tuh ya cuman telepon sama sleep call aja dalam ninjanya.
0: Ya, jadi kayak pacaran tapi ketemunya tuh ya lewat video call aja gitu. Hubungan kayak di video call aja, tapi kalian tuh belum pernah ketemu.
1: Duh.
0: Sayang banget ya.
1: Ih, gue jadi ingat waktu itu ada seseorang, dia orang dewasa, kalau nggak salah usianya tuh 19 tahun atau 20 tahun, tapi dia udah kerja, udah banyak duit, bi, ceritanya udah kaya lah. Terus dia main di salah satu game, kalau nggak salah namanya Roblox gitu. Nah, dia pacaran lah dari situ, dan pacarannya dapat 2 tahun loh.
0: What?
1: Iya, dia sering kirim-kirim uang, TF-TF, sampai ada 30 juta lah kalau nggak salah dia udah TF. Tahu gak yang dideketin selama ini ternyata bokem. Bocah kematian. Anak SD kelas 3 kalau nggak salah, apa kelas 5? Kelas 5 kalau nggak salah.
0: Terus dia dapat uangnya gitu?
1: Iya, uangnya benar di TF. Awalnya gini, kok ini namanya bukan nama kamu ya, nama cowok kalau nggak salah namanya Mamat apa-apa. Terus katanya, oh ini nama pengurus sekolah, kampus aku, katanya. Pokoknya alasan gitulah. Dia tuh emang gak kuliah kasih cowoknya, tapi dia tuh banyak duit lah, ibaratnya dia berhasil. Ya dia tap-tapin aja, karena memang fotonya itu meyakinkan. Jadi selama ini mereka pacaran dari game Roblox ini tuh emang gak tahu sih, ini tuh ternyata bocah kematian. Dan plot twistnya itu adalah ketika menghilang si ceweknya, dicari lah. Ternyata ada satu nomor bapak-bapak kayak tiap hari nelfonin terus, tapi dia kira kayak orang yang ganggu gitu. Pas diangkat ternyata bapak si bokem tadi, bocah kematian, dan yang dipajang di foto itu adalah kakaknya, tetehnya sendiri itu yang di foto tuh. Jadi sebenarnya emang cantik lah, cuman itu tetehnya gitu, ngerti gak sih?
0: Jadi dia tuh pak cowok sama cowok berarti?
1: Hah? Cewek.
0: Oh cewek.
1: Iya, si cowoknya udah kerja. Jadi selama ini dia kayak chatan di Roblox gitu tuh sama foto kakaknya. Padahal yang main itu dia, si bocil kelas 5 SD ini. Cuman memang dia dari bahasanya tuh memang gak kelihatan bocil. Emang bocil sekarang sakti ya?
0: Iya, typingnya udah kayak anak kuliahan ya kayaknya. Tapi mereka emang gak pernah video call gitu. Maksudnya
1: itu yang orang-orang apa namanya sesali gitu, pacaran bertahun-tahun virtual gak pernah ketemuan sekalipun. Terus belum pernah video call juga, belum pernah telepon
0: lah.
1: Tapi dia royal gitu, ngerti gak sih? Sampai gak 10 juta. Tapi fair banget loh, ayahnya tuh ngebalikin uangnya. Sudah tahu
0: si ayah
1: gitu.
0: Bocil katanya. Tapi kok mau ya si cewek?
1: Kata gue kenapa gak sama tetenya aja, tetenya itu cantik loh.
0: Iya padahal ya.
1: Dia gak tahu ya, bocil sekarang benar-benar kematian banget ya.
0: Tapi ini jadi kayak ingat juga waktu zaman, ini lebih ke zaman kopi sih, dulu juga ada sih yang pacaran. Tapi lebih ke nge-sim sih, dulu tuh ada yang namanya sim. Jadi sim itu lebih ke kayak obses gitu ya kan. Dia obses ke player di game Valorant gitu. Ini udah lama sih case-nya. Dan ya mereka sama sih case-nya, pacarnya virtual. Tahu-tahu ternyata pas lihat profile si ceweknya cowok.
1: Oh itu parah, itu so scary.
0: Itu untungnya sih nggak sampai bertahun-tahun sih, itu cuma beberapa bulan, dia lebih kayak prank aja sih. Jadi ya sebenarnya kalau dibilang udah callingan atau video call ya belum aja. Jadi dia tuh kenapa, kan kalau game Valorant tuh kan dia lebih game kompetitif kan. Nah jadi mereka tuh ngobrol tuh si cewek ini yang nyamain cowok tuh pakai voice changer, jadi pakai suara cewek.
1: Kayak hode gitu.
0: Ah hode, bener-bener.
1: Ya tapi emang nyebelin sih orang-orang yang gak jujur di lagian sih nyari pacar di game sih.
0: Di game sih, alah gak ada yang nyata.
1: Mana gak dicak video call. Kayak ibaratnya kamu beli kucing di dalam karung, kamu gak tahu itu kucing apa sebenarnya itu musang.
0: Musang gitu ya kan, touch the grass,
1: let's go. Buka lah gitu, maksudnya kayak ketemuan lah sekali-kali. Ngeri banget kan kita pacaran ternyata cowok atau enggak bocah kematian berumur 7 tahun, 8 tahun.
0: Iya, 3 SD tapi udah keren sih itu. Maksudnya yang gak keren sih kalau misalnya dia nipu gitu kan.
1: SD
0: udah,
1: kelas 5 dia bisa ngakalin seperti itu.
0: Jadi kalau misalnya ditanya, saya masih SD tapi udah punya cuan 10 juta. Jadi cewek yang royal dari game Roblox.
1: Iya, sampai 30 juta nih gak ada curiga sama sekali gitu. Alasannya tuh kayak belum siap terus. Memang kalau udah ajak video call tuh kayak belum siap.
0: Aduh,
1: ngeri banget sih memang.
0: Hati-hati sih ya kalau misalnya nyari game. Sebenarnya gak salah sih, cuman ya harus lebih hati-hati ya gak sih. Karena ya kita gak akan tahu sama siapa kita tuh bertemu. Karena pada dasarnya kan kalau game online itu random kan, Sen?
1: Aku pernah dulu dekat sama game juga, Bi. Ah, dulu ada namanya game Hago.
0: Ah, iya lagi, iya lagi, tahu-tahu gue.
1: Iya, gue dekat sama orang Kalimantan. Cuman kita beda agama.
0: Aduh, manggo dong.
1: Tapi dia sekarang udah nikah kok.
0: Oh.
1: Ngundang sih, cuman ya masa gue harus terbang ke Kalimantan buat datang ke pernikahannya dia.
0: Ya udah, yang sama kalau kamu yang mungkin pernah ngerasain pacaran virtual masa-masa yang ya cukup memalukan untuk di-share, kenapa enggak share aja?
1: Iya.
0: Kita malu-malu
1: banget ya, kita flashback aja.
0: Iya, asli.

Lain saya mudah buat kamu lagi cari HP baru, ada Simasta solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau jadi juga bisa banget. Dan Simasta adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simasta yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Wafisial di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel. 92.3

0: Oke, Insan Muda masih bareng kita di Dating ya. Sekarang udah masuk interview yang kedua.
1: Iya, betul banget Insan Muda. Dan yang mana di sini kita masih temenin kamu dengan tema kita di malam hari ini ya.
0: Betul banget. Cinta virtual.
1: Yes. Ini bukan cinta sendiri. Cintanya kali ini tuh berbalas. Cuman memang enggak tetap muka. Daring.
0: Daring ya. Kadang tadi kan dari game ya kita bahas tuh. Tapi itu benar manusia kan. Tapi ada juga yang virtualnya tuh virtual 3 dimensi, 2 dimensi.
1: Ah, maksudnya?
0: Ya virtualnya tuh kayak apa sih? Pacaran sama anime. Itu tuh virtual tuh.
1: Itu bukan virtual sih. Lebih ke stres.
0: Stres. Itu ada sih itu si apa tuh namanya tuh yang rambutnya biru itu yang suka dijadiin vokaloid itu. Nah, itu di Jepang tuh dia tuh dinikahin.
1: Ih, gua jadi ingat lagi orang yang nikahin GPT.
0: Oh, eh.
1: Iya, yeah, saking cintanya katanya setiap pertanyaan dijawab. Iyalah, yang orang dia AI. Kayaknya udah atas itu sama manusia kali ya.
0: Iya, yeah, kayaknya udah ada trauma gitu ya kan sama manusia. Sampai larinya ke AI gitu. Yeah. Tapi jangan sampai gitulah Insan Muda, sedepresi-depresinya orang jangan sampai ke hal imajinasi dan juga hal yang tidak nyata lah ya. Karena right. Semua dunia itu yang wajib kamu apa namanya kejar tuh ya kayak dunia dulu aja, tapi enggak cuma dunia dong.
1: Iya, yeah, tapi kamu juga harus balance sama kepercayaan kamu nantinya ya, di akhirat, karena biasanya agama manapun mengajarkan kebaikan ya.
0: Benar banget ya. Dan mungkin ada beberapa orang yang bertanya ya, apa sih kayak benefit-benefitnya gitu ya kan. Nah, kita bakal bahas nih, ada benefit lain itu gak ada batasan waktu ya. Jadi kamu kalau misalnya mau luangkan waktu itu, kalau misalnya lagi kerja masih bisa gitu ya kan menghubungin. Nah, itu sih lebih benefit-benefitnya.
1: Benar.
0: Kalau sama anime apa ya? Hatsune Miku kemarin. Ada itu udah lama sih, Bang.
1: Aneh sih, maksudnya dia gak bisa mendapatkan keturunan dari situ.
0: Oh, iya, okay.
1: Dia gak bisa mendapatkan kebahagiaan lainnya. Kayak ya udah, lu orang bilang ya lu stres gitu.
0: Ngerti gak sih?
1: Yeah. Gak kayak, wah sama Pak ya, semoga langgeng. Enggak, orang bilang kayak stres. Stres bejir.
0: Iya, yeah, si karakternya masih kayak gitu bentukannya. Terus yang si cowoknya udah menua gitu ya kan. Bukan menua bareng gak sih? Itu menua sendiri.
1: Yeah. Bukan menua bersama ya. Yeah. Tapi udah tua stres.
0: Stres itu juga benefit lainnya tuh. Lebih hemat ya, udah pasti gak sih budget gitu ya kan, karena gak ngedate secara langsung.
1: Iya, tapi ngomongin soal LDR, LDM itu tuh apa namanya, ada plus minusnya juga. Biasanya kalau orang-orang yang LDR gitu kan, mereka tuh jadi cenderung lebih kuat gitu loh. Kan udah kebiasa ditinggal pergi dinas sama pacarnya, apalagi LDM. Lebih kuat lagi LDM, karena di situ ada anak juga, apalagi yang udah punya anak yang harus jauh dari ayahnya. Yeah. Wah, itu kuat banget sih buat pejuang LDR LDM ya, yang bisa mempertahankan hubungannya dalam keadaan ya jarak jauh tadi. Itu mereka udah
0: intens lah ya.
1: Intens itu udah berapa kali kata maaf yang terucap kayaknya. Yeah. Ya sih, udah berapa kali kena tuduh selingkuh karena kan jaraknya jauh ya.
0: Yeah.
1: Kadang untuk kecurigaan itu selalu ada dan
0: betul.
1: Tapi mereka masih bertahan sejauh ini.
0: Ya, yeah, karena ya mereka bukan lagi soal cinta ya kalau udah punya anak tuh, karena cinta aja gak cukup tapi harus ada tanggung jawab. Karena udah beda gak sih kewajibannya itu.
1: Iya, makanya suka ada yang selalu pindah dinas kan. Yeah. Jadi karena ya biar gak jauh juga.
0: Betul sekali.
1: Oke. Okay.
0: Tapi salut sih ya buat para istri-istri, para suami-suami yang masih kayak setiap dengan pasangannya gitu ya kan.
1: Iya, betul. Pokoknya langgang terus deh Insan Muda walaupun hubungannya jarak jauh gitu kan secara virtual. Tapi cintanya tetap dong dari hati.
0: Betul sekali.
1: Jadi hubungannya bisa awet terus.
0: Betul sekali.

0: Oke, Insan Muda, dan sekarang udah di jam 23.22, masih di acara dating ya.
1: Dekati aku
0: tanpa ending.
1: Dan yang mana, Insan Muda, udah jam segini tuh udah bener-bener waktunya pikiran kita tuh kalut banget ya. Yeah. Buat yang lagi kangen sama seseorang tuh rasanya tuh kayak pengen ketemu banget nih, capek banget, rindunya tuh ditabung terus.
0: Ya yeah, udah besok Sabtu lagi, udah hari libur gak ketemu.
1: Udah bener-bener mepet banget ke malam minggu. Kerasa banget tuh si masalah-masalahnya tuh gak sih? Apalagi yang single, wah.
0: Nah, apalagi kalau misalnya punya pasangan tapi timeline-nya berbeda gitu.
1: Virtual.
0: Nah, timeline beda, entah itu dari segi kerja ataupun waktu juga ya. Ada yang emang si ceweknya bisa berangkat malam tapi cowoknya berangkat pagi gitu ya kan. Jadi
1: beda waktu.
0: Jadi mau ada waktu untuk video call pun enggak bisa gitu ya.
1: Enggak sinkron waktunya. Sinkron, bener-bener itu harus apa namanya? Punya teknik ini yang bagus ya.
0: Apa tuh?
1: Ilmunya udah tinggi itu.
0: Apa tuh?
1: Iya, bisa berhubungan. Tapi mereka tuh beda waktu. Ibaratnya kayak kalong yang pacaran sama hewan siang gitu. Iya gak sih? Hewan nokturnal dan hewan yang siang gitu. Jadi kayak beda sip, tapi mereka tuh harus saling komunikasi. Bagaimana nih nyempetinnya gitu ya kan? Yang satu tidur, satu bangun.
0: Iya, tapi ada salah satu yang emang harus bisa saling nurunin ego gak sih? Supaya dua-duanya bisa berkomunikasi dan juga ya paling mentok-mentok ngurangin jam istirahat juga ya kan.
1: Iya, gitu.
0: Tapi itu salut sih ya buat mereka yang menjalani hubungan yang beda timeline.
1: Benar.
0: Tapi di satu sisi ada juga orang yang dulu pernah ngalamin apa namanya, cinta virtual gitu. Tapi ini waktu COVID-nya dari Elisa.
1: Halo Elisa.
0: Ya, jadi waktu pandemi COVID dulu tuh aku kenal seorang dari sebuah game online katanya ya. Apa nih? Tebak coba apa game online-nya?
1: ML.
0: Benar enggak? Kalau dulu zaman COVID emang ML ya yang paling.
1: ML dari zaman gua sekolah, Bim, udah ada itu. Oh. Dari 2000 berapa gitu, 2017 udah ada dia.
0: Tapi Hago enggak kah? Tapi Hago dulu ramenya kapan sih?
1: Hago ya tahun sekitaran 2018-an lah.
0: Nah, yang penting yang pasti game online lah ya. Entah itu Among Us kan ya dulu. Iya lagi. Terus ya, awalnya cuma mabar biasa ya. Lama-lama jadi sering teleponan katanya. Jadi chatnya juga setiap hari. Sampai akhirnya kita memutuskan buat pacaran walaupun belum pernah ketemu langsung katanya. Jadi hubungan itu berjalan hampir 2 tahun. Kita sering nemenin satu sama lain saat lagi bosan atau ada masalah. Bahkan kita pernah saling kirim hadiah pas ulang tahun dan beberapa momen spesial lainnya. Kuat banget ya waktu ulang tahunnya gak ketemu ya. Di mana itu dia? Rasanya waktu itu benar-benar serius ya. Tapi setelah keadaan mulai normal dan kesibukan masing-masing bertambah, hubungan kami mulai berubah. Chat pun enggak sesering dulu, telepon makin jarang sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan kami. Yang bikin sedih itu kadang aku masih suka lihat hadiah yang pernah dia kirim katanya. Benda-benda itu masih ada, tapi orangnya udah enggak ada lagi gitu ya kan. Udah enggak ada di sampingnya mungkin ya. Nah rasanya aneh karena seorang yang dulu hadir setiap hari sekarang bahkan udah gak pernah ngobrol lagi. Aku tahu hubungan online itu gak punya banyak tantangan ya. Tapi jujur aku gak pernah nyangka kalau cerita yang dimulai dari sebuah game bisa meninggalkan kenangan sedalam itu.
1: Aduh. Harusnya kan game itu buat have fun ya. Bukan bikin kita trauma dengan keadaan seperti itu. Kan dulu ya mencari hiburan memang. Salahnya kita menaruh hati ya dengan orang yang salah aja ya, sebenarnya bukan gara-gara game-gamenya
0: bukan
1: juga.
0: Bukan sih, sebenarnya emang kita gak beruntung aja dipertemukan orang yang seperti itu ya. Aku ramal kayaknya nih apa sih, player yang ini udah di blok kayaknya ya gak sih?
1: Bisa.
0: Udah di report kayaknya.
1: Tapi gamenya masih rame kok, gamenya apa sih BTW?
0: Gak tahu nih, gak di spill ya gamenya apa nih BTW. Apakah Among Us? Dulu sih ramenya Among
1: Us. Kalau zaman COVID itu COVID emang mah. Among Us. Tapi emang Among Us bisa ngobrol?
0: Dulu tuh, Abi juga kan dulu waktu zaman COVID itu pernah punya banyak juga teman online itu di Discord biasanya. Jadi ada community Among Us gitu. Nah dulu tuh jadi untuk ngobrol ataupun nuduh-nuduh siapa impostor. Nah itu dulu tuh melalui Discord kan ada community-nya gitu.
1: Oke. Tapi sekarang udah enggak ada yang main ya.
0: Kalau sekarang kayaknya community-nya ada sepi. Aku terakhir buka Discord Among Us community itu udah terakhir offline itu tahun 2024. Ya udah. Pas COVID
1: itu udah maksimalnya banget tuh 2024 ya.
0: Udah pembahasannya udah bukan Among Us lagi ya, kalian lain aja gitu.
1: Ini berarti keren banget nih Mobile Legends yang kayak gitu ya. Maksudnya udah dari dulu gini-gini aja ya, gitu, enggak ada perubahan ya.
0: Komunitinya masih rame ya kan?
1: Masih rame.
0: Ya, itu yang keren. Tapi enggak tahu sih ini Elisa kamu ketemunya di game apa, tapi yang pasti ya itu sebuah ketidakberuntungan ya. Jadi yes. Dan juga dari sebuah ketidakhati-hatian.
1: Jangan sampai kamu trauma dengan hal yang sama, padahal belum tentu ya semua orang yang kamu temuin itu seperti ini.
0: Ya, jadi jangan sampai kayak wah, kayaknya semua cowok di game sama saja gitu. Ya, mentok-mentok lah kalian ketemuan lah ya, ya gak sih? Apalagi pas ulang tahun.
1: Iya, ya, maksudnya kayak ya setahun sekali malah ketemu.
0: Iya. Emang dia selalu kerja lembur bagai kuda.
1: Gak mungkin ya, sesibuk apapun kita, kita masih bisa cuti, masih bisa sempatin waktu buat ketemu kalau memang serius ya. Kalau enggak ya memang dia bukan prioritas aja sih.

0: Oke, 9.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, dan masih bareng kita yang sama udah di malam ini di dating dekati aku
0: tanpa ending. Ya, so udah 3 jam kita mengudara ya. Thank you kamu udah nyimak di acara dating kali ini.
1: Iya, sorry itu saya kalau salah kata yang sama udah. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
0: Selamat beristirahat buat kamu yang istirahat, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas buat kamu yang mungkin lagi kerja ya malam ini.

lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga loh. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simasel juga ada handphone second, servis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbanks, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanannya ramah. Segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Ataupun cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel ya. WA official di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di Simastel lah.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat pagi. Gimana nih pagi harinya? Sekarang 6.35 kira-kira insan muda lagi pada ngapain nih pagi-pagi? Lagi pada sarapan, lagi pada masak, atau lagi beresin cuciannya nih? Karena kayaknya hari ini cocok ya buat cuci. Karena kebetulan ini lagi mendung-mendung juga. Kalau sobat insan muda, hari ini Sukabumi lagi dingin banget. Tapi semoga sikap kamu ke dia gak dingin ya insan muda. Oke, di pagi harinya, hari ini bakal ditemenin sama Vita yang bakal nemenin kamu di Giat Gen Z Yapping All The Time. Tentunya hari ini Vita bakal bahas seputar Gen Z yang benar-benar gak pernah habis-habis ya insan muda. Kalau kita lihat-lihat, Gen Z itu selalu ada gebrakan-gebrakan terbarunya, kelakuan-kelakuan yang emang wow, amazing buat para Gen Z. Nah, jangan lupa juga hari ini Vita bakal live langsung di TikTok Skill Up Radio. Jangan lupa kalian pantengin live-nya dan juga ikut siaran bareng sama Vita dengan cara kalian komen. Dan juga jangan lupa untuk di-like dan di-tap-tap layarnya. So, hari ini Vita bakal kasih lagu pembuka dulu biar kalian happy. Yaitu ada lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. So, enjoy the music, insan muda!

92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, yay, balik lagi sama Vita. Gimana nih buat opening songnya? Seru banget kan? Dan pastinya insyaallah membuat insan muda lebih semangat lagi juga untuk menjalani weekendnya yang sedang dingin-dingin ini. So insan muda, di pagi hari yang cerah tapi tidak terlalu cerah ini, Vita bakal ngebahas seputar Gen Z, tentang kenapa sih Gen Z itu suka males. Karena ya insan muda, kalau kita pikir-pikir lagi, karena Vita pun seorang Gen Z, kita tuh kayak sering gitu punya mood swing yang awalnya kita tuh kayak semangat banget, tiba-tiba kita lemas, tiba-tiba kita kayak mau tidur lagi, tiba-tiba kita kayak mau nge-upgrade diri lagi. Kayaknya seru deh kalau bisa kita bahas hari ini insan muda. Oke, jadi gini insan muda, kalau misalnya kita ngelihat secara langsung ya insan muda, kadang-kadang tuh manusia tuh suka punya perasaan pengen grow gitu loh. Kayak kadang-kadang punya perasaan kayak dia tuh bener-bener pengen banget jadi orang yang keren, jadi orang yang hebat, jadi orang yang keluarlah dari zona nyamannya. Tapi Gen Z itu kadang suka mudian insan muda. Karena aku sendiri pun kayak gitu. Kadang Gen Z tuh dia udah semangat nih, misalnya tengah malam dia punya pikiran gitu kayak, yo, aku besok pagi itu aku mau journaling, olahraga, bangun pagi, sarapan makanan sehat, lanjut baca buku, lanjut bla bla bla bla bla bla. Pas udah besok paginya, giliran itu tuh udah alarm udah bunyi nih jam 4 pagi, dia kayak bangun tuh matiin, buat matiin alarmnya doang insan muda. Kayaknya insan muda menurut aku kayak mereka tuh belum punya kayak belum punya keinginannya sangat kuat gitu loh. Karena kayak ya namanya juga baru kepikiran semalam ya, gimana coba. Kalau menurut kalian lagi gimana tuh insan muda? Dan bahkan insan muda, setelah aku pikir-pikir lagi, kan Gen Z tuh banyak banget keinginannya ya, tapi dia tuh gampang malesnya juga. Nah kayaknya ya bisa jadi Gen Z itu kayak gitu tuh karena dia punya inspirasi, tapi inspirasi itu tuh belum tertanam gitu loh sama diri mereka. Dan kayak emang Gen Z itu kan emang orangnya kayak anti ribet gitu kan, bukan anti ribet, jarang yang mau ribet gitu. Jadi kayak ya udah, yang penting dia udah punya niat dulu gitu loh insan muda. Dan aku penasaran deh, karena sebentar lagi aku juga mau live, aku kepo apakah insan muda itu punya cerita-cerita lucu juga tentang keinginan kalian yang misalnya mau berubah, tapi gak berubah jadi Spider-Man ya, ini kayak berubah untuk arah yang lebih baik gitu. Misalnya kayak ya itu tadi, journaling, olahraga, kayak gitu-gitu. Tapi bener-bener kayak semangat dan bisa gitu buat langsung keluar dari zona nyamannya, biar jadi inspirasi buat Gen Z yang lainnya juga. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, Vita ada lagu dulu, yaitu ada lagu Tarot dari Fizz. So, enjoy the music.

92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda, gimana nih setelah mendengar bahwa lagu tarotnya ada? Oke, so insan muda, tadi kita udah ngobrol kalau misalnya Gen Z itu suka ada banget gebrakan-gebrakannya. Oke, by the way semuanya, Vita udah live di TikTok ya, Skill Up Radio, jangan lupa buat join. Ini udah ada yang komen juga, berapa FM? 92,3 FM, Kak. Yuk buat insan muda yang lain juga, jangan lupa buat gabung di live-nya Vita, karena kita itu bakal bisa ngobrol-ngobrol langsung juga loh insan muda. Nah ini udah banyak juga yang gabung. Ya udah gabung, jangan lupa di tap-tap layarnya, karena kita bakal ngobrol. Bisa request lagu? Bisa banget, Kak. Boleh banget langsung aja request di bawah sini, langsung bisa puterin. Langsung bisa Vita puterin juga. Oke, insan muda, selain Vita juga udah udah live, Vita juga udah ada di Instagram. Jangan lupa request di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Mau request langsung kayak Kak Rektech langsung di live TikTok Vita juga boleh banget. Oke, insan muda, ngomongin soal Gen Z yang gak pernah habisnya tentang rasa dia mau buat grow tapi dia kadang suka males, aku punya tips and trick nih buat kalian semua. Tapi aku gak tahu sih kalian bisa sama-sama aku atau enggak. Tapi ini tips dari aku kalau misalnya kalian tuh kayak ngerasa, aduh kok aku rasanya kayak lagi pengen banget tapi kok aku males banget ya gitu kan. Nah kalian tahu gak sih kalau ada lagu yang judulnya itu apa coba? Yang judulnya itu Tenang dari Yura Yunita. Menurut aku ya insan muda, Gen Z itu kalau misalnya mau grow, dia tuh harus banget punya rasa tenang. Tenang kalau misalnya ada masalah, tenang kalau misalnya mereka itu lagi lagi benar-benar di puncak masa kejayaannya. Nah, kenapa aku bilang mereka tuh harus tenang? Karena Gen Z itu suka ada mood swing-nya gitu. Karena si rasa tenang ini bisa menyebabkan rasa malas itu loh insan muda. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena misalnya nih yang pertama, hai udah bergabung. Nah yang pertama, kalau misalnya mereka nih udah punya rasa nih buat grow, terus tiba-tiba karena kita gak ada yang tahu dunia ini kayak gimana, tiba-tiba tuh sep, ada sesuatu masalahnya. Terus kalau misalnya kita tuh gak tenang, kita tuh bisa aja loh buat bener-bener langsung down, kayak ngerasa masalah itu besar. Dan juga bisa banget buat ngerasa kayaknya aku gak bisa deh buat benerin masalahnya, kayaknya aku gak bakal bisa deh buat nyelesain ini semua gitu. Karena kayak rasa tenang itu rasa yang menurut aku paling penting di antara semuanya. Selain rasa semangat ya, kita semangat boleh, tapi kalau misalnya kita semangat tapi kita tuh gak tenang kalau misalnya ada masalahnya, itu gak bakal selesai gitu loh insan muda, bener gak sih? Nah, biar kita juga bisa lebih paham lagi sama si rasa tenang itu, yuk kita dengerin dulu lagu Tenang dari Yura Yunita insan muda. Jangan lupa request lagu, Kak Rektech, aku tunggu requestan lagunya. So, enjoy the music.